0: Mauro, mora come?
1: Igo krasi mugi teka.
0: Mugi wende mutu akuye.
1: Agomba gutasha.
0: Sumanya gutasha.
1: Agomba kuramutsa
0: Sumanya wo kuramutsa wihanganura subira mu wundi mwanya.

0: amahoro neza ego namwe ni gute
1: kashimba
0: kaze kaze tuvugana nande
1: ugana mfuka fiyo muri karo tumishi rombo
0: mfuka si kaze ni gwane mchigane nenda wa keche nda wa kuchichi
1: wakoze
0: ego
1: mdugi mesha ko tuwaje akieza nami baruche
0: ego
1: akirangu kukiradi yukote kuhomba mungu masami yana
0: dagushimile chane
1: mungu wakoze
0: ego Hadewa kiza kuisoko yukuru mwanyi wacha telefoni kacheka mugoro liko tubanda tubimushimira cyane dushimira namwe bwe muri kumara dukurikirana undi mwanyi kumuronga lo
2: lo
0: ninde tuvugana
2: yee kiza sobra
0: ah
2: ndaba mwanyi kuramuka
0: yego
2: yego ani mara wa moje giro za tabanje mwana ngai muyu Ani ada nasi jawab ni kalau macam ni ada ni mana jawab?
0: Ego.
2: Ego ada ni nasi macam ni jawab kan ni ni macam jawab kan ni orang buat. Ayo kita kena mana nak kena kerja.
0: Mana sih?
2: Ego ada macam ni nama dia ni mana kan di mana nak bagi semua ana?
0: Ego.
2: Ego tu ni ada ni iban ramu mana? Ego nawa ndalusuri jenisi kita nawa mwakasotu
0: Ndiya tuwezi